0: Tekanan kan begitu je. Anggar mana jaket dah kunci kan? Mere, di dini jaket pun sila jaga. Dan orang gamtu je. Ia iba ikut tergamtu juga na. Ila je. Ayah jaga sabin tu. Taman dalih na. Kata apung lagi gorjang mana sura mana apung le. Mulai mana abir nadi. Orang sekitar tu lepas. Matra ija tu dalih mande matra. Kata dai di mana. Asa ada di situ asa abir nanya mula ni dolo tu. Bejade ija laga gam lain sini. Tu gorjang mana barang tekanan gam tu je. Andang le si ekor barang kata iye tu. Andang le dai fast ispa dai lung lai ti ani dai gor chang lung ku kudong hamra so dubul ji agul en jina ja ja ja mat deli ni dai am dai je kate emong medical
1: sambadong program
0: se sambadong kate malle matre kate emong te kuch di matre kate dai am pang ta gam lai kate na sul ayop se kate pade sabi mara fun lai ni andang et kate na malle na bulel en ji so ya to normal
1: sab masi ma sin to emong tak ya dolor se abang se bere ne kani yang bon dinya dor ga seba te aman tingam ri yang nam
0: sukumari
1: so me limtum yang limtum
0: ha limsa ga